0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Komisi 3 DPRD Kota Parepare soroti aturan pendirian retail modern, desak perlindungan UMKM lokal.
3: Telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada. Ya. Kemudian juga dari warga masyarakat sekitar situ kan ada yang protes. Ini yang memang perlu jadi sangat perhatian. Kalau bisa diprioritaskan, ya prioritaskan dulu itu masalah psikologis masyarakat di situ. Jadi kami harapkan supaya mengadakan pendekatan dulu dari pihak pemerintah kepada, karena ini jangan.
2: Kenaikan harga air galon depot di Parepare capai 60%. Warga dan tokoh masyarakat desak DPRD gelar RDP.
4: Apa yang mendasari sehingga para komunitas air galon menaikkan secara signifikan? Makadaki menteri we PDAM detuna menteri. Nah, rata-rata PDAM mina pakai. Makadaki menteri bensin petrolai detu pun menteri. Nah, agak bahan bakuna. Wain mina bensin dapake mengantar. Nah, itu perlu. Jadi,
2: hadirkan Umi Pipik, Masjid Raya Parepare gelar zikir dan solawat, sembuhkan lukamu bersama Allah.
5: Ngurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat, mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Titi Dian Erawati.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Komisi 3 DPRD Kota Parepare meminta pemerintah kota untuk memperketat pengawasan dan izin pendirian retail modern. Hal ini ditegaskan demi menjaga eksistensi pelaku UMKM dan pedagang tradisional di Kota Parepare. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Hamra Andani, menyatakan investasi memang diperlukan untuk memutar roda ekonomi daerah, namun regulasi mengenai zonasi jarak antar retail modern dan pasar tradisional harus ditegakkan dengan tegas.
3: Telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada, ya. Kemudian juga dari warga masyarakat sekitar situ kan ada yang protes. Ini yang memang perlu jadi sangat perhatian. Kalau bisa diprioritaskan, ya prioritaskan dulu itu masalah psikologis masyarakat di situ. Jadi kami harapkan supaya mengadakan pendekatan dulu dari pihak pemerintah kepada, karena ini jangan.
2: Hamra menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP beserta Dinas Perdagangan untuk mengevaluasi izin retail modern yang saat ini tengah berjalan. Insan Mesra, sorotan tajam tertuju pada lonjakan harga air galon isi ulang di Kota Parepare yang meroket hingga 60%. Warga mendesak DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat. Kenaikan harga air minum galon depot dari Rp5.000 kini menjadi Rp8.000 per galon dinilai sangat mencekik ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang berpenghasilan tidak tetap. Merespon keluhan tersebut, warga Labukang Alam Tahir meminta Komisi 3 DPRD Parepare untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil para pelaku usaha depot air galon calon guna memperjelas dasar kenaikan harga yang dinilai sepihak tersebut.
4: Mendasari sehingga para komunitas air galong menaikkan secara signifikan.
6: Tanya.
4: Maka daki menteri PDAM itu na menteri. Nah, rata-rata PDAM mina pakai. Maka daki menteri bensin petrolai itu pun na menteri. Nah, agak bahan baku na. Wae mina bensin na pakai mengantar. Nah, itu perlu. Jadi kalau Bang One ingin mengadakan RDP di DPR, saya sangat mendukung.
7: Tersibangi Pak, tersibangi.
4: Iya, insya Allah. Artinya Bang One itu betul-betul memikirkan rakyat. Kalau dia mengadakan dengan pendapat di DPR,
6: iya.
4: Nah, bukan omon-omon.
6: Bukan omon-omon.
4: Iya, tapi yang masalahnya ya komodir moga jaga pada surat kurat taman adiknya ya komodir.
2: Tidak hanya persoalan harga, regulasi mengenai jaminan kesehatan dan standarisasi tarif juga menjadi tuntutan utama. Warga Soreang Umar menilai pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan harus duduk bersama menetapkan harga eceran tertinggi agar inflasi tetap berjalan logis.
8: Di atas 50% ya?
6: Iya, iya.
7: 5.000, 8.000, hampir.
8: Dari 5.000,
6: ya,
8: 5.000
6: ya.
8: Jadi 8.000 ya?
7: Iya, hampir 50.
8: 8.000 ke 50.
7: Iya, betul.
8: 5.000 ke 8.000.
7: Iya, 50 lebih.
8: 50 lebih banyak. Sekarang 60% ya, yang lebih itu.
6: Iya.
8: Ini kan luar biasa kenaikannya. Tentunya dengan estimasi angka-angka persentase seperti itu, memang patut dipertimbangkan ini, Pak.
6: Iya.
8: Yang bahan bakunya ya mungkin dibeli juga sebagian ada dari PDAM, sebagian juga menggunakan sumur dalam ya.
6: Iya, iya.
8: Ya, jadi ini memang menjadi perhatian memang bagi instansi terkait.
6: Iya.
8: Karena kalau ini banyak instansi yang terlibat, kalau tidak salah Pak Jamla, ada beberapa mungkin dari Dinas Kesehatan ya.
6: Iya, iya.
7: Perdagangan.
8: Kemudian perdagangan di dalamnya juga terlibat di situ.
6: Mm-hmm.
8: Nah ini saya kira ini memang perlu ada koordinasi lebih intens.
6: Iya, iya.
8: Supaya ada kesepakatan harga itu. Saya kira itu yang menjadi harapan kita terkait dengan barang-barang yang memang sifatnya kebutuhan masyarakat. Nah, saya kira begini memang kita patut kita ada persamaan persepsi untuk menganalisis hal-hal seperti ini, Pak Jambo. Ini masyarakat juga punya hak untuk menganalisa dan beratensi terkait dengan hal itu.
2: Warga berharap DPRD Parepare bisa segera meresesikan rapat dengar pendapat tersebut demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Insan Mesra, pemerintah dan pengurus masjid kota Parepare mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan zikir dan solawat bersama yang akan digelar pada pertengahan Juni ini. Acara keagamaan yang mengusung tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah ini akan menghadirkan penceramah kondang Umi Pipik Dian Erawati. Sekretaris Pengurus Masjid Raya Kota Parepare Asis Skandar mengatakan bahwa acara ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan keimanan warga Parepare.
5: Pengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari.
2: Zikir dan solawat bersama Umi Pipik ini akan dilangsungkan pada hari Jumat 12 Juni 2026 bertempat di Masjid Raya Kota Parepare dimulai pukul 19.10 waktu Indonesia Tengah atau tepat setelah ibadah solat Isya.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jilid 2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah dan pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus masjid raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus masjid raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, setengah-tengah ya, po janggup penyiar cadangan mau kobras.
2: Iya.
1: Tapi pada tusan diingkutannya nak cadangan.
2: Iya.
1: Basere maya, setengah-tengah nak coba nama kada oto, po janggup basere maya.
2: Iya.
1: Pergunakan saat betul-betul dibutuhkan.
2: Iya, iya kasih kesebenarnya. Karena mak
1: kondisinya jadi berbeda. Iya, pada saat di rumah kada iya natanya basir. Pak Mama ni basir.
2: Jason.
1: Pak coba naro ya. Mari maran union ni Pak Alam kadang kan bergabung. Lainnya sih.
2: Boleh kak jempu ih.
1: Uni.
2: Iya.
1: Wah turmi apa aja tu boleh jempu pasti
2: guna. Setengah narua ulau. Kalau apa saya nupi istirahat aku setengah jam tapi taruh ni.
1: Kadang muka reuni terlambat kaya tapi witan ke motor ya kawah.
2: Mudah-mudahan rumah kada. Ya tapi makut. Ya sengi punggawa.
1: Anu po janggo. Sedia ni kapak bembe eh, megere?
2: Bembe iya manu ini.
1: Oh manu?
2: Iya manu ini, maka deh, aku de kakak baja, magere apa? Magere manu Indonesia.
1: Tajen ni nak pura kimatan datang apa janggut untuk magere manu?

0: Surabaya maku ke Pojanggodi.
1: Iya.
0: Tanggal telu nih.
1: Iya.
0: Kenapa mekali su Pojanggoda?
1: Hah? Kan kena kareba.
0: Kan kenapa mekali su?
1: Engkana.
0: Boleh sidrap sa di lisu nih?
1: Iya, tanggal sagap ya lisu Indo logo. Engka informasi kan.
0: Pertengahan bulan pi sadin.
1: Pertengahan bulan pi.
0: Tanggal 17. Tidak salah. Kegepat telepon?
1: Liga apa?
0: Ero biasa mero tonriolo. Ero pamak ke koturuin pole pesawat e Pojanggo, mapake juba manangi.
1: Orang dina.
0: Iya, pale pole sidrap tu Pojanggo tu, khusus orang Sulawesi wita makoro suku Bugis.
1: Oh, promo pije. Iya.
0: Ya maku ke Pojanggo wita dina ga makoro.
1: Ya mudah-mudahan ya parang.
0: Iya.
1: Pura kapal ya, pula kapal. Le briefing.
0: Udah briefing maka aja nama pake ya, maku je tu. Iya.
1: Iya. Memang terkenal itu jamaah aja asal Sulawesi, terutama Sulawesi
0: suku
1: Selatan.
0: Bugis, iya. Suku Bugis.
1: Iya. Jadi di pesawat itu katanya kalau sudah ada informasi pesawat sebentar lagi akan mendarat.
0: Sibu nelena ya.
1: Sibu ini terutama makun reye. Pakai ini aja seneng aja seneng.
0: Iro pakai jubah aja
1: ya,
0: seneng.
1: Iya, iro ini. Aga baju rendah-rendah.
0: Segera
1: aga. Matelulu aga.
0: Ah, terlihat bawa natu Pojanggo.
1: Biar.
0: Tapi dia wita napa koro kakwe? Pur cocok ni pura kapal.
1: Bicara nanti ta.
0: Oh, komen dia sosial le?
1: Nah, napa je si di kloter le? Napa sa kloter le?
0: Lisu ni kapa parip? Lisu ni kapa si drap tu Pojanggo?
1: Oh iya, putu asa natu. Orang-orang sidra pindrang.
0: Menyusul pare-pare.
1: Menyusul pare-pare aja taparang.
0: Makoni ro ya tahun 2000 berapa itu Pojanggo.
1: Tunamenre
0: Andriko Mekah.
1: Ah, wasing ngoti tamen.
0: Andriko.
1: Pamakar
0: kinang. Pamakar
1: kinang makoni ro ya.
0: Tunalisu tahun 2014 kalau tidak salah. Maka ada menjadi amparatolino karena sang deng maka ada kamai karena mau pakai aku mana atau ya lena bade mau baju putih-putih mino.
1: Iya.
0: Ya, mak baju putih karena seno degage roma kada mak perampa magitu sih nanti tu mak kekai gitu nasa mak cina mak pakai mak koje roh
1: ya, maripa
0: ki sedih
1: nasa makanya satu pahan salah surat tak kumak
0: maripa karena sedih kumak koru kita yang kenyewa ye yang kenyewa ye ya pun nasa kumak pakai
1: wajib pasaman ni ulama makai malam bak koru malam ke kulime
0: iya.
1: Iya, tapi yakin kayak Pak Dr. Haji Kamaluddin pasti dia nata lulu waktu nanoi poli
0: mana? Mana kau mata lulu Eropa Jago untuk makun anu kapan makun re?
1: Oh makun re boleh?
0: Kapan?
1: Tapi yakin kak?
0: Kapan? Aduh.
1: Ya intermezzo Pak Haji.
0: Iya melek kelek. Live nih gak kau Facebook Eropa Jago?
1: Iya, alhamdulillah live nih. Saya cek
0: apa yang hangat hari ini untuk dicerita Pojanggo?
1: Dega, gero mikolo
0: setting. Iya, harus itu masalah.
1: Ya, Bang One, mudah-mudahan monitor Mopi. Alhamdulillah kemarin saya sempat singgah di DPRD, tetanak lo Komisi 1. Tapi yang pasti informasinya dari staf kedewanan di Komisi 3 tepatnya, karena ini domainnya Komisi 3. Dan juga Ketua Komisi 3 saya sempat tanyakan kemarin, Pak ada yang hangat ini pekan-pekan ini kayak apa itu Pak Jango terkait dengan air galon. Oh iya, nanti saya cek kapan kita bisa RDP. Lalu kemudian ditimpali sama stafnya bilang, oh anu Pak, kayaknya ada itu suratnya masuk.
0: Oh taman di suratnya?
1: Iya, tinggal disposisinya Pak Ketua. Karena kemarin itu Pak Ketua kalau saya tidak salah beliau menghadiri kegiatan penerimaan WTP. Karena alhamdulillah Pare-Pare ini masuk lagi dalam
0: wajar tanpa
1: kategori
0: pengecualian.
1: WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi kata dia anggota maka dah. Agak itu WTP weh.
0: Iya. Yeah.
1: Aku iro aropo weh. Tori makumur kola lengi, aga minasang itu WTP weh, aku maki terumu jamangi.
0: Agero WTP Pojanggo penghargaan di bidang apa? Mapa derek yang aku kebersihan kan adik pula.
1: Pelaporan
0: keuangan.
1: Keuangan.
0: Oh.
1: Iya. Tapi ada tokoh yang bilang bahwa ya memang WTP seperti itu. Yang penting makan jamu inaseng. Manajemen itu gagai matan ramoi ke splona.
0: Makan jamu laporan nah.
1: Makan jamu laporan na WTP mu tuh. Cuman kita tidak tahu apakah penggunaan dana itu sesuai dengan apa-apa.
0: Sesuai dengan laporannya?
1: Sesuai ya
0: apa yang
1: sesuai
0: ditulis?
1: Misalnya itu bisa meningkatkan keterangan dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Kalau hanya mendapatkan WTP bukan penghargaan yang sebenarnya patut bisa kita syukuri, tapi bukan menjadi yang utama cerita. Nah,
0: tapi kan maka dema dari uang keling atau pojang ero kalau orang yang wadi milai le idi kal ane susung
1: wadi legalan tu nasang itu
0: ya wadi galan tu nasang itu ero
1: laporan. Tapi kalau laporan begini Indonesia tidak bisa juga sembarang.
0: Ah, betul.
1: Karena ada beberapa lembaga yang menjadi tim lembaga audit BPK, KPK.
0: Ya, betul.
1: Iro rata-rata yang kekana terakhir nah. Apa iroka adalah keuangan.
0: Iya. Jadi iro.
1: Iya.
0: Jadi Samsara silakan
1: paling
0: bergabung
1: dengan itu mungkin.
0: Ya. Silakan yang mau bergabung di 0853 9530907. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis.
2: Tenro ni itu mandre BMPY Pak Kadis Maputani.
1: Hah? Deji wis sengi Pak Kadis sapa ta penatodok bawa mak ini tang kelingamu tu kapa won ni makan magrib BMPY. Ah jangan kita tahu magrib BMPY.
2: Iya nak di makan BMPY kita kira.
1: Ye lagi daging kurban ini kata waku. Dua tu janji kan lewat na lewat ke mana mai.
2: Ada berita gembira ini.
0: Ya ya ya.
1: Apa itu?
2: Pokai oni palu.
1: Ya.
2: Kada bangunnya syukur alhamdulillah.
1: Ya.
2: Iko padaka makna odi kimal duit.
1: Ya.
2: Ternyata angka ni nalan kincir.
1: Oh ya alhamdulillah.
2: Mak bortu ni we koro.
1: Ya, dia takut tanang makan nama raja ni kan?
2: Marah, ini mendetal lu ni.
1: Ya, itu perlu tu.
2: Mendetal lu tu. Tapi makan deh palu.
1: Baik, jolak engkau tapi nah.
0: Engkau tapi nah.
2: Engkau
0: tapi nah. Codo sih. Mak bojang tu.
2: Ya, tapi nah. Bukan begini. Tapi asal pareng jo pangeli.
1: Oh.
2: Jadi siapa tahu engkan lo tanah Indonesia wak janggo nelok meli balik nila naik 3 naik 4 karena itu katanya ya sekitar 7 ton itu di bawah ya
1: wih mie so
2: kor cerdana
0: ay aku
2: ya itu ya
0: boja.
2: Itu katanya ikan papa itu kau mali pau tau we maka dah dapat tu itu we.
0: Iya. Oh.
2: Jadi hero melo mali hero lo jale lo tika ni apa?
1: Oh begitu sistem tadi.
2: Iya dapat tu jadi. Nah, tapi ada lagi tapi nya kita pasti ada kebagian.
1: Iya.
2: Apa hero nasi sukuruki bangunin apa namanya? Sahabat sesama RW menyampaikan berita bagus.
1: Iya, tanda syukur.
2: Tanda syukur jadi ira waktu balik mendetel lue nalangi si baske.
1: Iya.
2: Ira waktu lalengi Indonesia, lalengi wak janggo.
1: Iya. Aja mau tempat tak pertama sebab dia gagal tu.
0: Tangkali ke bawa yang kelinga po janggo tak bulu kecewa ni aja kerja tepat masa nak kau itu galat tu.
2: Ayah apa mati pelat tu kan ya pak? Ya kau dek lasenal pelat tu mau tu lasenal biasa.
0: Aja sih lasenal tak butuh lu kan?
1: Tak pelingar rangi sa dibuati tena tu kepada lasenal kasih tori mana?
0: Ah buruk kan?
2: Jadi pada menyeru nadina.
1: Beto, Pak aja menirwen apa pali buat itu?
0: Mudah-mudahan monitor Bang Enal.
2: Mudah-mudahan
1: Ya, tak keboro mi pasirang, tapi tetei dekat tawaku.

0: Pacar agar ini.
1: Iya. Jadi buat kucanangi buang dayanya gitu karena malas rasa.
2: Iya, sangar ini sono kasih denang
0: kana. Tapi tamu sen di unit terakhir.
1: Iya.
2: Tamu unit.
0: Iya. Oh. Iya, tamu unit. Iya, tamu unit.
2: Tamu gere unit.
1: Oh iya, mudah-mudahan apa boleh newan ni di surat jam 10:45.
0: Iya, saya juga dapat laporan dari staf komisi 3 katanya iya. Cuman karena kemarin itu bangone Pak Ketua lagi berada di luar daerah, makanya disposisi mungkin hari ini disposisi juga. Disposisikan ya. komisi 3 yang mengatur jadwal.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Ya, jadi nanti bangone kalau ada jadwal bangone diinfokan saja supaya kita juga bisa liput kegiatan. Ya.
1: Betul. Mudah-mudahan saya lapor kemarin kalau beras kan sudah selesai biasanya mau dilapor kemana ya, jadi wangkalinya berita nang botol nangnya ternyata rata-rata mendukung dia.
0: Iya, anu-anu je aja tuh sih kita pikiri ki makar torina nanu ki anggota ini aku makan jadi dukung iya kos
1: enggak masuk
0: bisa lagi sharing
1: mudah-mudahan auditu nasi bakka supaya kita juga kan rata-rata teman ini punya kompetensi semua mengutarakan opininya kayak mudah-mudahan dia bisa ke DPR bersama Bang One ya.
0: Iya. Iya. Kalau Pak Alam insya Allah, tapi kalau Pak Umar mungkin melihat rutinitasnya beliau kan mengatakan kasih zaman nama ngantar lele wali untuk ya, pesanan.
1: Jadi ya kok Pak Alam, mudah-mudahan Pak Alam diterima suratku apa sejelaskan sejelas-jelasnya di situ.
0: Iya. Ya kok noy, jelas-jelas noy.
1: Iya, di situ menjelaskan bahwa kami sebagai masyarakat merasa agak terjepit dan tertimpa tangga mindre mana ni barangnya, nah, mindre segalanya.
0: Nah itu kan sebenarnya Bang One bukan fenomena yang Bang One saja alami, ternyata di media sosial ya, juga saya baca-baca banyak yang agak keberatan, sampai banyak yang mempertanyakan izinnya apanya semua dipertanyakan ya, di media sosial.
1: Iya. Iya, semua nanti itu apa saga-saga itu di dalam melalui ada juga tidak sepakat begitu, jadi kita perlu carakan dengan perwakilan karena permasalahan masyarakat pasti harus DPR turun tangan dulu.
2: Iya.
1: Bagaimana supaya kita sebagai masyarakat supaya merasa bahwa betul-betul ini harga apakah sudah cocok dinaikkan atau bagaimana?
0: Iya.
1: Karena saya banyak masyarakat menelpon, saya bilang ya mudah-mudahan surat kita bisa diterima dengan baik dan ada jadwal.
0: Iya.
1: Irwan waktu pulau BPD Janggo si Bayu Dosya, banyak RTW juga.
0: Oh si Bakin Dosya lo? Sibakin do selo BPD.
1: Berarti kan?
0: Sibakin do sewasa maka dari
2: nang
0: ironang waktu kulo BPD Janggo si bawain do sia.
2: Oh, maksudnya si bawa ki. Oh dia apa lese?
1: Inilah yang kita sebagai pekerja sosial ya. Melihat kondisi bahwa memang perlu ditahu apa sebabnya sampai melambung harga begitu, dan sekarang saya lihat harga Indonesia tidak peraturan, sekarang ada 8.000, ada 7.000.
2: Iya,
1: jadi
0: kalau 10 sabu bangunnya
1: di mana itu 10.000
0: dekat lampu merah di pertigaan Jenderal Sudirman sama Yani
1: ini nama Bayukur.
0: Iya, tapi pura inasu gare
1: oh,
0: air galon sudah dimasak.
1: Jadi mau saya sebagai masyarakat jangan langsung menaikkan dengan harga yang Anda sepakat itu.
0: Iya.
1: Maksudnya Anda sepakat dengan siapa sebenarnya? Kan harusnya Anda sepakat dengan yang konsumen Anda. Supaya kita kalau memang nanti kejelasannya memadai kita terima. Ya, kenapa tidak kan begitu?
0: Iya.
1: kita kan juga perlu tahu apa sebabnya naik. Karena menurut teman Pak Alang, air tidak naik, listrik tidak naik. Jadi semua ini tidak naik. Kalaupun apa kata makanya lepas tutup, nah tempat itu Indonesia kue semboye.
0: Iya.
1: Nempel sedikit di mulutnya galong.
0: Iya.
1: Air karena dia beli, dia bilang boleh. Maksudnya, mari kita saling menghitung dulu.
0: Iya.
1: Prosesnya bagaimana supaya kita juga ini merasa tidak memencak-mencak kalau datang menderlak dan jangan buang begitu
0: masalah. Bahaya juga kalau cuma alasan itu misalnya patutu nak bangun mahal kau menderlak bensinnya matu wah pasti menderlak menderlak mau apa?
1: Menderlak sih
0: kasih alasan lah.
1: Jadi memang perlu kalau bisa apakah dinas kesehatan besok kapan diundang waktunya. Karena
0: kan dari surat itu nanti terbaca Bang One misalnya mempertanyakan kelayakan air itu kan pasti DPR nanti tuh melihat oh siapa yang kira-kira ada di sini KPD di sini alhamdulillah. Dina janji makir bembe ka Bang One.
1: Engkani boleh?
0: Iya engkani boleh magar tak boleh puji putih lalu sih.
3: Melo si dijang aku agak ujung bulu. Ujung bulu tahu lo otot tere eh
0: ya bahasa makro to kelayakanna dinas kesehatan apakah dipertanyakan izinna itu pasti terkait dengan perizinan kemudian kan nanti dipertanyakan bagaimana dengan limbahnya itu di LH dipertanyakan nanti juga apakah ada sertifikat halalnya misalnya takut tanaman ya Bang Menik bampa memang nih taruh membampa
3: ya bampai lah bampai lah
0: iro naseng yang gue tadi wangi tetek lo pecok-pecok ulu nama tuh iya
3: iro pala dinas aja pada ngeranya iro pada enggak
1: jadi pas yang lepan ya mama kujung bulu lah
3: dek oke iro ujung bulu otot re bye si laca maju kena mundur kena ya
1: Pak Maman
3: iya
1: saya kan dari Majene kemarin hari Minggu
3: iya
1: semua SPBU yang saya lewati rata-rata mobil trek semua menunggu.
3: Ah itu, mengantri BBM kapan? Nanya dong, ada.
1: Ada di booming itu, ada di booming. Dari kira tinggal dua puluh juta, lebih 20 totalnya mata aja.
0: Nah lah tuh jaman-jaman dari kira tinggal.
3: Masalahnya si laca-laca, dega gak ada lagi lala.
1: Betul, jadi memang solar ini kemana ya maksudnya betul-betul hilang betul ini solar.
0: Nara kelimpau.
1: Jadi bukan saja di Parepare, sepanjang jalan dari Parepare.
0: Itu anu Bang One itu pertanyaan sama kada solar ini kemana? Winger lagi sedino anak nanggotain, apin lagi motor. Nah mana ke solar dari sekarang? Tanya pertalite.
3: Tidak bisa jamat aja.
0: Solar dari sekarang ini makanya itu dia kapan nang kena motor?
1: Ini memang pertanyaan lagi Pertamina. Perlu lagi Pak Janggu ini menanyakan ke provinsi.
3: Iya.
1: Magero solar di bukan hanya Parepare ya. Sampai Sulawesi Barat, sampai di sana.
3: Iya.
1: Jadi antri betul. Mak benny kita itu sah. Penyu kota di negara
3: ini. Mulai kapan? Gara-gara mamusu Iran di Selat Hormuz terganggu.
0: Ya, pokoknya hubung-hubung
1: gak banyak. Pak Mama jadi ko angka cedek barang melu mindre sekarang nasi.
0: Iya. Jadi aku ke barang melu mindre. Sekarang nasi.
1: Sekarang nasi ro.
0: Pada rang kota aku.
3: Iya.
0: Mindre nasi kena nah.
3: Bah.
0: Atau pikir salah barang.
3: Iya.
1: Kalau nanti Pak Mama Pak Jango gak mau bikin asosiasi, melu tukar bikin asosiasi penjual nasi kuning.
3: Iya.
0: Bisa itu Bang Onik bisa.
3: Bisa.
1: Isteri?
3: Ya,
1: bisa.
3: Yang penting jangan menaikkan harga secara sepihak.
0: Jadi kalau pemindah harga kan, kena lukta, kan ada satu pemindah harga jadi digagal anggota, mana? Karena sudah ada ikatan di situ nanti, nasi kuning misalnya standar 5.000, ini standarnya bagus juga buat asosiasi penjual nasi kuning untuk PSM.
3: Baba.
1: Jadi kita harap mudah-mudahan Pak Ketua mendengar ini. Apakah bisa sebentar atau ya paling lambat besok?
0: Ya kalau Pak Amran kemarin informasinya secepatnya.
3: Ya.
0: Iya.
1: Apa

0: tetek lo pecuk-pecuk ya kabar nasi.
1: Oke, terima kasih. Saya juga sedia yeah. di rumah ini.
2: Mudah-mudahan
1: pati gue yang buat Mamang. Jadi sampai jam 2 sebentar.
2: Oke. Okay. Yeah. Ba oke.
0: Mudah-mudahan. Ah, itu saya ding meloto. Pak Adi,
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disengi Pak Adi meloto gara kuan. Kada iya mati puata mau ku beras.
3: Adi.
0: Adi Hidayat Saputra. Adi Mulia Adi.
3: Adi Mulia Adi. Ya, silakan. Marawa juga kita ngatang kenang ya kur para motro ki yang jelas muka ketus mana dia berani mak bicara ya di menang saja ya di sing macet non dek apa mak ada nangis bangun nih gara-gara antrian BBM kapan
0: oh curiga kak itu si Komo lewat di situ
3: nah
0: si Komo lewat nggak tuh lagu nari oleh
3: angka
0: macet
3: foto.
0: Lagi macet lagi
3: untuk ambulan lagi talaca ala deh cincin agak luren lah
0: Komo lewat. Dewi sengi ya pemerintah. Iya.
3: Itulah yang jelas.
0: Tapi ko biasa lo konfirmasi ko Pertamina. Jadi bagus itu suplai pak. Kalau dikonfirmasi.
3: Ya yang jelas Pertamina juga ingin hal yang baik, iya. Ingin hal yang tidak ada protes. Maka ada Pertamina. Siapa sih yang mau kerja selalu diprotes?
0: Ya cocok itu bang. Hanya bang palak deh
3: Pertamina. Cuma kan persoalannya memang. Disampaikan yang benar jangan sampai mengganggu stabilitas keamanan
0: ya sama bicara nah, bicara politik
3: ya, kita menghindar maka ada lari dari tanggung jawab
0: lah ada lihat
3: lah ya jadi MBA memang
0: itu.
3: Jadi memang ya pintar-pintar lah bagaimana caranya bisa aman kembali paling tidak mengatakan ya ini kan sifatnya temporer.
0: Ya, anime itu menjawab diselesaikan ini Om Bahlil.
3: Ya.
0: Menteri SD, baik. Bang, baga Pak Mama ini, baik.
3: Agar? Alhamdulillah.
0: Sudu anak kak buat,
3: harus ngopi dulu bati, ngopi.
0: Lupai, Pak Mama anak saya ke Indonesia.
3: Iya, tenang ini Indonesia. Memang berhati lembut.
0: Servis sih.
3: Berhati lembut itu Indonesia, penyangga.
0: Itu Indonesia. Perhatikan apa anak dari Indonesia.
3: Perhatikan mana kutus tengahnya itu. Iya.
0: Wih, masya Allah, sia-sia ke Indonesia, malam pe umur tak.
3: Pelayanan terima.
4: Hah? Kopi apa? Haji Gapar.
0: Wih, kopi apa
3: pagi? Haji Gapar. Selamat pagi.
0: Iya nih, persediaan ini dua.
3: Iya.
0: Lepas sedia terakhir nanti Pak Mamang.
3: Selamat pagi Haji Gapar. Apa
0: meta-meta tu ni?
3: Iya.
0: Dia nak anu minum kopi berdua si Bendok sih ya.
3: Berarti ya tidak ada keluhan kan? Alhamdulillah.
0: Ya aja terpakai dolar deh itu. Oke di.
3: Saya lihat kabar nama itu. Oke. Ya hari ini memang sebatas di DPR juga kemarin Pak Janggo jalan-jalan ke sana banyak hearing. Mulai dari Komisi 1 ada rencana ibu-ibu pengurusan persoalan tanah.
0: Tanah.
3: Ya, kemudian
0: Komisi 2 terkait pendidikan.
3: Pendidikan ada juga
0: anak sekolah.
3: Retail.
0: Komisi 3 itu retail deh.
3: Hah?
0: Komisi 3.
3: Komisi 3 di?
0: Iya.
3: Ya, Komisi 2 terkait dengan pendidikan.
0: Anak sekolah.
3: Ya, dan memang pendidikan ini setiap tahun ajaran baru pasti menuai polemik dan persoalan.
0: Iya.
3: Ya, masalahnya aturan ada. Kalau aturannya tidak menyelesaikan masalah, berarti ada di penerapan aturan. Nah, kalau penerapan aturannya sudah benar, ya paling tidak terminimalisir.
0: Kemarin di Komisi 3 itu saya sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ashari Abdullah.
3: Wah,
0: Ashari Abdullah. Abdullah.
3: Bung Ari.
0: Ketua Gelora Parepare.
3: Iya.
0: Politisi Gelora Dapil Bacukiki.
3: Iya.
0: Yang juga ex owner apa tadi owner makuke ibu kalau semua kuke owner
3: ya ku entrepreneur tadi anak ex entrepreneur memang tahu
0: entrepreneur tadi anak owner
3: dari
0: Maro Group yang punya cabang di Parepare alhamdulillah lumayan dan semua perumahannya representatif kemudian buka cabang di Palopo Maro Singkah dan sebagainya.
3: Beliau
0: mengatakan itu sebenarnya pendidikan jangan dikotak-kotakkan.
3: Maksudnya
0: jangan ada sekolah unggulan, jangan ada sekolah begini, supaya itu juga masyarakat ketika menyekolahkan anaknya tidak terfokus atau terpusat pada satu titik sekolah saja. Harusnya memang kalau ada guru berprestasi misalnya di suatu sekolah yang sudah

0: unggulan cerita nah labelnya bawa dia ke daerah sekolah yang tidak unggulan.
1: Iya. Kadang
0: diingatkan juga sarananya juga sekolah yang tidak unggulan itu diberikan perhatian khusus.
1: Iya. Nah,
0: jadi kalau sudah ada pemerataan begitu, tidak ada sekolah unggulan di Parepare.
1: Iya.
0: Itu kan masyarakat juga tidak tahan agenda sekumakui.
1: Iya.
0: Nih, sekelas anak nana bapak
1: yang
0: lulus. Ah, aku tuh pirogari melo masih kalau dapat melo masih kalau tanya ke apa tanya sekolah kor.
1: Itu yang membuat anak-anak bersemangat kadang dari bangunannya.
0: Iya.
1: Bangunannya, kemudian dari sarana prasarananya,
0: gurunya.
1: Iya, ya aku tematoi nasang. Mungkin rokin ro cocok tuh nasang bungari. Aku nasang 71 masih kalau menjadi wali kota mato. Nih,
0: 71 menjadi wakil ketua komisi satu matoi.
1: Iya. Iya. Kamu nasa yang biasa anggota nama ca, ya menjadi bawahan nereke.
0: Bawahan nama aku ke menjadi tukang ni,
1: alih nama ni. Sekolah memang tidak menjamin nasib seseorang, tapi paling tidak sekolah bisa menjadi salah satu andalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Ya, nah semakin coba kere Pak Janggo perhati kamu itu siswa-siswa betak, siswa-siswa anu ya.
1: Yeah.
0: Siswa-siswa macerio lo, tiga mega berhasil, cocok nasangi, cocok ya. Kalau saya pengawatan pribadi ya, ternyata betak-betak erio lo makuke, weh, sukses mana nih?
1: Betak dalam tanda kutip.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena sempat ditimpali sama Pak Andi Pudal, Giro, Pak Ahmad, Ariadi, Kamakada. Ya memang itu orang yang nakal-nakal itu punya
1: keberanian.
0: Keberanian yang lebih.
1: Iya, yang hanya yang punya keberanian lah yang bisa menghadapi gejolak kehidupan.
0: Jolo-jolo andalah ku jolo
1: mata. Bapak-bapak, silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh,
0: roti kaki saudara.
1: Iya.
2: Masya Allah. Sibuk kan urusan panggo.
1: Wah.
2: Urus anak sekolah.
1: Jadi
2: dua permasalahan besar ini.
1: Agar.
2: Gas 3 kilo. Dan persoalan galong.
0: Iya.
1: Galon.
2: Tidak ada yang curung.
1: Iya.
2: Sebelum Ramadan persoalan gas 3 kilo sekarang galon lagi tiba-tiba naik.
1: Galon lagi.
0: Sebagai seorang toko.
2: Saya coba kemarin.
0: Sebagai seorang aktivis, bagaimana pandangan Pak Adi ini melihat fenomena yang mendasar tapi sangat luar biasa ini?
1: Biasa saja.
0: Terima generasi.
2: Terkait kenaikan galon yang beredar 8.000, saya coba beli kemarin. Saya beli di Malabo 6.000, mungkin 8.000 itu karena ada ongkos antar. Jadi kalau diantarkan

0: 8.000 Pak harganya, toh? Yeah. Sehingga perlu pemerintah kota dalam hal ini yang menangani persoalan apa ini?
1: Yeah.
0: Apakah di Perindak Pak Janggu atau bagaimana?
1: Perindak, Perindak.
0: Yeah. Turun mengcrosscheck, ya Perindak ya. Hmm. Turun mengcrosscheck berapa pengusaha galong di Parepare?
1: Yeah.
0: Yang pertama kita mau periksa itu SOP-nya, ya. Apakah syarat-syarat untuk pembuatan air galong itu sudah memenuhi syarat? Apa enggak tuh mak ada? Nindi nasi air galong ini kau tuh lentur-lenturan.
2: Betul.
0: Ah, sehingga saya sempat telepon PDAM tadi pagi Pak Direktur. PDAM perlu punya inovasi. Inovasi bahwa apakah masyarakat nanti bisa meminum air secara langsung, tanpa lagi masyarakat bertumpu kepada air galong.
2: Pak Ade, tidak membandingkan. Itu adalah program yang pernah digagas oleh Direktur PDAM sebelumnya, Pak Firdaus. Jadi di beberapa titik-titik sarana umum itu ada memang air yang
1: siap minum.
2: Pernah juga digagas galon, pernah juga digagas air gelas dari PDAM. Silakan lanjut.
0: Jadi terkait perusahaan kenaikan air galon ini, memang PDAM sekarang intens melakukan komunikasi di luar Jawa, bahkan rencana ini di Subaru melakukan kerjasama dengan 9 negara. Jadi pada nanti itu air PDAM langsung bisa diminum. Ada alat yang dipasang di saringan, tanpa masyarakat beli lagi air galong. Jadi saya apresiasi teman-teman, utamanya Pak Direktur, mungkin ada pemikiran untuk meringankan masyarakat untuk tidak terpaku lagi ke air galong. Karena kenapa? Menerimatui air galong ini, kadang juga tidak bermutu airnya. Sehingga perlu Dinas Perindak turun langsung melihat apakah
2: steril ini. Perindak kesehatan.
0: Kesehatan betul. Jangan senanya saja, mapindri mata kor.
1: Iya.
0: Dia mereka agak mindre kok. Kok menyemem mau minum. Ya kalau kau ni nacau ni rasana aku pipa. Nacau ni rasana agak biru. Lebih mineral.
1: Iya.
0: Sehingga kan banyak juga yang konsumsi ya begitu. Sering air galong.
1: Banyak.
0: Ya. Ya. Nah, jadi kita tidak usah terlalu resah dengan adanya kenaikan air galon, termasuk kemarin gas LPG itu tidak ada kelangkaan Pak,
2: Yang ada
0: pemakaian yang meningkat, toh jadi orang cuma memasak buras, ada juga yang memasak daging, agak senang magore-gore mega, sehingga perlu juga teman-teman DPR memikirkan persoalan-persoalan ini terkait kelangkaan gas, terkait kenaikan air galong, komisi-komisi yang tertentu yang membidani terkait ini persoalan galong, DPR perlu turun ke lapangan supaya keresahan masyarakat ini bisa teratasi.
2: Jadi, Pak Ade, terkait itu tadi yang kita informasikan, siapa tahu Pak Ade punya waktu, ini kan Bang Onek sudah memasukkan surat untuk RDP, mungkin bisa juga ikut di RDP nanti terkait air galong, karena kan Pak Ade juga banyak tahu.
0: Cocok. Jadi kapan waktunya itu Pak Janggo?
2: Saya belum ada konfirmasi, tapi nanti kalau ada informasinya mudah-mudahan bisa dikirimkan sama Bang Onek, saya informasikan ke kita.
0: Siap kami hadir Pak
1: Janggo. Tunggu jawaban ya.
0: Sibu ini mengenai PMB, pendidikan murid baru, sekolah, balik kita usia, anak SMP, anak SMA.
1: Iya.
2: Ini kasih kapan Nurita?
0: Saya tadi janjikan Pak Janggo, mungkin Pak Acing dengan Pak Sapi Monitor bisa juga masuk untuk memberikan masukan-masukannya, klarifikasinya terhadap keresahan masyarakat kenaikan air galon. Jadi kalau saya tidak usah resah, biasa-biasa saja kalau kenaikan seperti itu.
1: Cuma
0: 8.000 karena ada ongkos antar mungkin 2.000. Jadi saya beli kemarin kan 6.000 air galon. Nah, cuman di sisi lain pengusaha galon ini perlu dilihat juga dulunya kualitas airnya.
1: Jadi kita
0: butuh disperindak, dinas kesehatan turun ya.
1: Mantau langsung ya.
0: Melakukan inspeksi mendadak terhadap pengusaha-pengusaha galong.
1: Pemeriksaan gitu ya.
0: Mendata juga pengusaha-pengusaha galong. Moga pajak dong aja.
1: Iya.
0: Kita harus lihat antara hak dan kewajiban.

0: pengusaha galong.
1: Iya tahu ah.
0: Ya untuk sementara Pak Jago kasih mungkin ada anggota DP kita Pak Sapi atau Pak Aci
1: baik.
0: Yang mau masuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa bisa anggota DPR ini pada Pak Aci? Iku Pak Sapi istimewa.
1: Anggota mah. Anggota DPR maksudnya Mas.
2: Bisa dia mau Pak Sapi maka anggota Dewa.
1: Iya iya iya iya iya. Ya. Oke silakan.
2: Iku Wan.
1: Ditunggu ya.
2: Pak Ahmad anggota Dewa tuh ke Pak Ahmad di nggak
1: kepedulian. Pak Ahmad belum.
2: Jala.
1: Iya.
2: Belum terbaca di komputer.
1: Belum ter. Ya, tawa nih, tawa nih. Akan nih.
2: Di nggak kepedulian masuk kan deh.
1: Hah?
2: Iya, wedding pesek-pesek ya.
1: Okuban itu akan langsung nih.
2: Lo beti melo kan?
1: Hah?
2: Macam mana ya, wan gede casi.
1: Waduh.
2: Ya bisa ditutup baru dipanggil kembali Pak Ahmad.
1: Iya.
2: Tak biasa memang tu makor tu kagak macingkacingkan.
1: Kondisi memang makor.
2: Mangan ketutin apa tahan tenang.
1: Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tidak kami merasa
1: dah. Apalagi gelisah ya.
3: Kamu bujuk saya dengan nama Ahmad.
1: Mbah.
2: Sila datang itu siapa, Pak?
1: Bujuk mati mbuel sana.
3: tapi kalau ikut tahu sih ya, Mamang, Pak Janggo.
1: Iya.
3: Tidak ada kenaikan.
1: Iya, kah?
3: Iya. Ya, saya beli, biasanya kan langsung nggak iya. Beli itu.
1: Iya.
3: Tali masuk, Bu.
1: Oh, berarti belum belum diperlakukan. Baru sosialisasi kapan?
2: Berlaku 1 Juni.
3: Iwan ni mana rek yang beli si masih tetap 5,000?
1: Iya kan? Wah.
3: Di tanggal saya kira ni tanggal 2.
2: Tanggal 1 ni.
1: Iya.
3: Iya.
1: Berarti?
3: Tapi kan sebenarnya kan deh. Belum. Kami menerima tidak. Ah, kena ongkos produksinya juga orang kan pasti naik.
1: Iya.
2: Ya, makanya yang dipertanyakan Pak.
1: Operasionalnya.
2: Iya. Apa yang menggenjot ini?
3: Iya. Saya kira.
2: Ketika dia naik, apa yang menggenjot?
1: Iya.
3: Itu kan. Nah itu kan bukan dia sama pemerintah, itu kan orangnya langsung sendiri yang kan. Kalau ini kan yang begitu kan ada kan RO memang ada yang memang bahkan ya. Di Makassar itu ada yang 10,000.
1: Iya di
2: Pare-Pare juga sudah ada yang 10,000
1: tergantung kualitasnya Kapang.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kan beda-beda memang.
1: Iya, ada yang super, ada yang RO.
3: Yang biasa kalau saya di Makassar kan ada yang 5,000, ada yang 10,000. Ya. Dan sampai yang dia beli itu yang bukan RO yang biasa cari tanah toh.
1: Iya, bisa jadi.
2: Tapi kan biasanya yang begitu berlangganan Pak modelnya.
3: Tidak, Pak Mamat.
1: Iya, kan beda-beda memang, kualitasnya beda.
3: Macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Iya. Ada yang 12 kali saring, 8 kali saring, makoro itu.
3: Ya, ada macam enggak satu macam yang
1: mungkin lain anunya mungkin jenis-jenis tertentu tertentu
3: dan tidak meresahkan sebenarnya kalau saya kalau yang begitu.
1: Iya kah?
2: Iya.
3: Kalau saya
1: Iya.
2: Apa dia sebenarnya Pak? Diton meresahkan apa we mujung
1: iya. Bupati? Iya. Pada motor itu kenaikan tarif itu tidak meresahkan bagi yang punya uang, ya.
3: Yang bisa meresahkan.
1: Nah. Iya.
3: Kalau misalnya air PDAM yang dikelola pemerintah dalam hal ini, yang kualitasnya yang kurang bagus.
2: Wah, itu lagi meresahkan itu.
3: Detogan Mega Sat Kapurnya misalnya, Detogan ini yang meresahkan kalau yang dikelola. Oh iya, kalau iya.
1: Iya. Cocok moto?
2: Iya, tuh Pak Mak.
1: Iya.
2: Beliau berlindung dengan kalau
3: iya. Produksinya memang naik.
2: Iya.
3: Kita lihat kayak itu tutup galon dibeli.
1: Iya.
2: Iya.
1: UMR naik.
3: Galon dibeli.
1: Iya.
2: Iya.
3: Filternya itu kan harus selalu diganti.
2: Iya.
1: Sudah. Iya. Belum lagi karyawan yang minta kenaikan gaji.
3: Iya. Kenaikan gaji itu kan dari pemerintah juga. Lu kan pada saat pemerintah maka ada ke karyawanmu.
1: Karena.
3: Dikit umumannya.
1: Karena kenaikan bahan sembako.
3: Tidak sesuai dengan UMR. Deto pamu patame BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan.
1: Iya.
3: Kan begitu.
2: Iku Pare-Pare Pak Ama BPJS tenaga kerja mana buat dina? Lu pikir iki apa? Kalau kesehatan aman di Pare-Pare.
1: Aman ini.
3: Beda kalau perusahaan Pak Jamlo.
1: Iya.
3: diwajibkan nih

0: Ya, ya, ya, betul ya, diwajibkan ya, ya. Tapi kan persoalan begitu. Tinggal KTP menina anu. Yeko engka warga masyarakat masih dihalang-halangi. Dia harus telepon siapa? Telepon siapa Pak Maman?
1: Yang saya juga
2: Pak ya, ya,
1: begitu dulunya.
2: Iya, iya.
1: BPJS kesehatan. Itu harus walaupun sebenarnya jangan begini misalnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Ada teman saya. Dia bekerja di swasta, istrinya di pemerintahan.
2: Iya, iya.
1: Secara otomatis kan dia ditanggung oleh
0: istrinya.
1: Istrinya, tetapi di perusahaannya dia harus.
0: Iya.
1: Tidak bisa tidak dia harus bikin juga BPJS kesehatan.
2: Begitu dia.
1: Iya.
2: Iya, iya.
1: Harus itu.
0: Iya. Iya.
1: Jadi dia harus bayar juga perusahaan bayarkan 4% tambah dia karyawan 1%. Ya harus bayar, perusahaan harus bayar BPJS kesehatan walaupun kenyataannya BPJS kesehatannya dia ada ditanggung sama istrinya.
2: Walaupun jadi sakit harus, walaupun sakit apa saja tidak ada dibayar.
1: Iya, artinya kan contoh kita ditanggung istrinya dia kelas 1 sebenarnya. Tapi kalau di perusahaan kan dia kelas 2.
0: Iya, bahkan kelas 3.
1: Iya, itu harus itu tidak bisa tidak. Jadi itu sebulan tadi jadi ongkos produksi di anu. Ini juga sebenarnya sih di pemerintahan masuk dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan undang-undang mengatakan itu. Parisa-parisa sama toika sih ya Ruan, usaha ya aja mau ketepat, harus.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana kondisinya, Di?
1: Iya, adakah kemampuan perusahaan itu untuk
2: membayarkan itu?
0: Karena perusahaan maka coba aja tanya kewajiban gitu sih, aja bawa nemu aja janggo.
2: Iya. Kalau perusahaan menjamin kesehatan karyawannya, menjamin ekonomi karyawannya, lantas siapa yang menjamin perusahaannya?
1: Iya.
2: Untuk tetap berjalan.
1: Iya.
2: Itu dia.
1: Persoalan dalam saya ke yang angkat kawat, tapi sebelumnya saya Wong Kalingon nama kada Komisi 3 itu tentang pendidikan. Dari dulu saya suarakan itu, Pak.
0: Komisi 2, Pak. Komisi 2.
2: Betul, betul.
1: Enggak usah dikotak-kotakkan itu. Sekolah.
2: Bah.
1: Ada unggulan, ada apa? Sudah lama sebenarnya harusnya berpikir seperti itu.
2: Iya.
1: Mesti bikin unggulan yang membuat orang tua calon orang tua peserta didik, calon peserta didik, melo mana nih patane kor?
2: Karena anaknya
1: kan misalnya Pak Janggo.
2: Iya, iya, iya,
1: Lu boleh bojo tapi kenapa tanah kor?
0: Iya.
1: Karena kenapa ada daya tariknya yang konon?
2: Konon di?
1: Hanya koro, koro.
2: Iya, iya, iya.
1: Kelasnya bagus pakai AC.
2: Bah.
1: Coba kali semua sekolah kasih AC.
2: Baik, mantap.
1: Itu kan dari fasilitas sebenarnya. Siapa yang bikinkan dia fasilitas?
2: Dia sendiri, dia sendiri.
1: Kalau dia sendiri boleh pertanyakan.
2: Harusnya ada aturannya di sama rata sekolah.
1: Kalau misalnya dia sendiri politik iro
2: dan lain. Iya.
1: Maka dia dikumpul dari orang tua peserta didik.
2: Iya.
1: Bolehkah?
2: Apa pula maknanya baju seragam sekolah kalau fasilitasnya tidak seragam?
1: Iya, nah iya. Mau diserah itulah makanya seperti itu kalau
2: misalnya
1: ada gurunya yang bagus di sini, palet telokor yang kalau sudah berhasil di sini palet telokor yang
2: walaupun
1: pada dasarnya semuanya sama,
2: prinsipnya
1: sama,
2: prinsipnya
1: satu semua rata-rata.
2: Nah itu dia.
0: Belum tentu tiro waktu na masih kolar ringkisi di menjadi pejabat.
1: Iya, kalau itu kan itu tergantung sebenarnya dan jab tangan.
2: Iya, iya.
1: Mengisi tangan juga.
0: Engkau rokok.
1: Soalnya itu yang
0: Koro-koro daerah Sanwe.
2: Iya, iya.
0: SD 71 memang jadi wali kota
1: murid. Cemi
2: terkait dengan sebiang garis. Iya. Tapi kan ada namanya
1: tangan, jabat tangan.
2: Kan ada namanya Pancasila, pemerataan, keadilan. Itu kan filosofinya seragam, kebersamaan.
1: Saya ke anu,
2: Pilih
1: ada damai ke
2: pertama
1: saya ke persoalan kemarin yang saya angkat itu persoalan.
2: Iya.
1: BBM, makwe mau pikirin sih maka ada makan ya kapan ya roh penjual saudara-saudara atau penjual yang eceran begitu toh itu dilegalkan.
2: Oh yang botolan itu?
1: Iya yang botolan itu dilegalkan seperti misalnya ini agen-agen gas itu dilegalkan.
2: Kemarin sempat saya ketemu Pak orangnya Pertamina, dia bilang sebenarnya itu tidak boleh ada dalam kota karena dekat dengan fasilitas SPBU.
1: Itulah yang saya maksud.
0: Iya, saya pertanyakan ini kata sebenarnya.
2: Iya. Iya,
1: itu yang saya maksud kemarin. Kenapa di SPBU habis? Sementara penjual eceran botolan menjamur.
2: Iya.
1: Nah, kalau makanya kalau seperti itu memang tidak bisa, nah, legalkan saja. Jadi ada agen terbentuk untuk penjual-penjual eceran. Nanti penjual eceran ambil di agen itu sama dengan gas.
2: Iya. Ada agen, ada pengecer gitu ya. Iya.
1: Nah, daripada
2: ada Pertamini.
1: Iya, ada Pertamini.
2: Iya.
1: Jadi lebih baik dilegalkan. Jadi ada agen membuat itu eceran, jual itu untuk eceran.
2: Iya.
1: Nanti eceran yang jual, jadi ada ya harga eceran tertinggi juga, walaupun sebenarnya sama semua sekarang. Ada 18, ada 12.000.
2: Iya.
1: Itu lebih baik seperti itu supaya.
2: Iya.
1: Aja nak bertanya-tanya toh efek ujian awal di makwe.
2: Iya.
1: Sekira itu Pak.
2: Betul.
0: Iya, siap.
2: Baik. Makasih. Waalaikumsalam. Dan saya tahu jawabannya ketika kita tanya itu pemerintah. Aturan itu memang tidak boleh. Tapi kan kita juga tidak tega melihat masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan.
0: Nah, pada saat itulah ada kata kebijakan.
2: Maksudnya Pak, ya makanya tingkatkanlah kehidupan masyarakat dengan cara tidak melanggar aturan. Ya, silakan.
0: Silakan Pak Kadis.
3: Jadi ini dari Pak Kadis DPRD.
2: Iya.
3: Jadi Irko Sulbar memang mungkin dilegalkan.
2: Iya, karena memang agak sulit ya.
3: Iya, karena saya lepas dari binuan itu masuk Polowali.
2: Iya.
3: Rata-rata demo saya metik bukan sebelah mobil bensin motoran.
2: Iya.
3: Malah sih dapet SPB gue. Lepas itu SPB gue capung itu.
2: Iya.
3: Kos malinas bwi
2: ada makhluk, ada botolan,
3: ada botol.
2: Iya.
3: Jadi kalau saya sepakat dengan Pak Ahmad, dilegalkan saja. Kami ini membantu juga kita sebenarnya.
2: Karena kalau dilegalkan harus ke DPR lagi bikin aturannya lagi, DPR RI, DPR. Iya. Maksudnya begini, kalau tidak mau melanggar aturan, ya berikanlah penghasilan yang baik, yang layak.
0: Iya, melunjas itu ya, subsidi.
2: Iya.
3: Apa itu perjalanannya dari Parepare ke daerah Sumatera utama? Campur kostumnya atau mobil? Campur kibisikan atau loki?
2: Iya.
3: Ini kata kamu kayak di dulu mampu tuh, dua mampu terlalu mampu.
2: Iya, emergensi.
3: Sama dengan itu yang mini-mini tadi nasa Pak Mama?
2: Pertamini, ya. Itu kan yang memang
3: program. Pertamini selesai harus mini.
2: Ah, kan itu ada aturannya juga, ada jarak tertentu.
0: Ada nama mini.
2: Ah, ada jarak tertentu.
3: Ternyata 10-2 nama lu kayak segitu, Re.
2: Iya. Sama dengan botolan.
3: Sama dengan botolan.
2: Cuma kalau botolan kan kembali botol.
0: Ya, padahal anunda kompresor apa ada Pertamina.
3: Asal pengecerna SPB ini.
2: Iya.
3: Ya. Karena memang dia diizinkan oleh Pertamina.
2: Iya, jadi memang trik ekonomi kita harus menjual barang yang dibutuhkan setiap saat. Beras, minyak. Ya, itu kan memang bagian dari
0: jadi,
2: ekonomi.
0: Jadi Bang One setuju kalau di legalkan itu penjual botolan.
3: Iya.
2: Walaupun tidak dilegalkan, yang penting tidak ditangkap Ji. Ye. Apa itu?
0: Dega ke motor, pakai solar kecuali motor Indonesia.
2: Ya, rata-rata kan naik motor di bangunan yang beli botolan. Naik mobil kan gengsi dong, masa beli botolan? Iya. Gitu.
3: Iya terus itu yang mini-mini itu, kenapa bensin saja, bukan solar juga?
2: Karena itu memang untuk menengah ke bawah, yang punya mobil kan menengah ke atas. Ya. Yang menengah ke bawah rata-rata motor.
0: Itu, kalau kemarin itu programnya Pertamina Pertasop, kalau yang mini itu bukan bagian Pertamina kemarin, saya nggak tahu sekarang.
2: Iya. Begitu.
3: Memang sekarang pengaruhnya seperang ini.
2: Jadi
3: kadang ada memang yang membuat perang ini orang sedikit rezekinya naik seperti itu tadi betul-betulan.
2: Jadi begini intinya, selama kita mencari untuk bertahan hidup melanggar aturan dan baik-baik saja, ya lakukan saja.
0: babi lagi, babi lagi buat dia ya. Riko, terpaksa
2: ya. Ya, istilahnya kan begitu. Oke, kan memang kan melanggar. Ah, tapi kan selama itu baik-baik saja, tidak ada penertiban dan lain-lain, ya lakukan aja.
0: Bang One,
2: demi kelancaran ekonomi keluarga.
0: Bang One.
2: Hmm.
0: Bang One.
2: Iya.
0: Ke kan nomor berapa, Pak Adi Tala?
3: Nomor siapa?
0: Pak Adi.
3: Ada dia.
0: Tahu ya, Ikon, karena informasi ini apa Miloti kare bergabung bersama TPRI.
3: Pak para tahu dia Pak Mama rancang atau Pak Jama radio.
2: Hmm.
3: Kan masuklah ke radio nih tahu itu pada sini.
2: Iya, iya.
3: Iya, iya. Nanti kita luas sudah siapa ada siapa akan masuklahnya pus ini.
2: Ternyata.
3: Ternyata yang ini lagi ke kupon ini ta.
2: Hmm.
3: Ternyata harga nih ruwet tadi.
2: Hmm.
3: Sisa Rp1.000.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tapi apa kan ini pembikin radio motor sekarang makanya sisa Rp1.000 tahu aja.
0: Oh, tanya itu tahu aja Bang One, saya jelaskan sedikit. Bukan ada. Itu yang kita bayar.
2: Jasanya.
0: Yang kita bayar itu jasanya, ilmunya orang.
2: Ya. Kalau orang mengerti. Kalau orang mengerti. Kalau enggak mengerti.
3: Iya.
2: Sabar amin.
3: Terus terakhir ke prank makanya sisa Rp1.000.
2: Ya, sesebu alatnya Pak.
0: Terus terang wajah ini.
2: Ongkos dipar. Pasangnya Pak, ongkos perbaikannya sekian Pak.
0: Wadimo, wadimo terus terang bangun ya. Sesebu milin ya.
2: Ya. Ya
0: tapi lo pasangi. Ya. Aku melo kembali. Al ini barangnya ikut pasangi.
2: Ya, itu yang dibilang jasa. Nah,
0: namo 200 rupiah bangun ya. Aku desa nggak kita tetap sama soli.
2: Makanya kan servis elektronik termasuk penjual jasa.
0: Jasa itu yang dibayar.
2: Iya, jasanya yang dibayar.
3: Ya.
2: Sama dengan dokter.
3: Jasanya.
2: Jasanya. Iya, jasanya yang dibayar.
3: Kita ingin kalau bantu-bantu orang ya,
2: ya jasanya. Iya, jasanya membantu jasanya orang. Jasanya
0: yang dibayar bukan
2: ya.
0: Barangnya yang dibayar.
2: Bukan barang, kalau barang minyak, beras.
0: Iya.
2: Nah, Haji Gapar kan jual barang. Kalau jual
0: jelas.
2: Kalau jual barang sorong kiri terima kanan.
0: Iya.
2: Ya.
0: Kalau jasa beda.
2: Kalau jasa pakai negosiasi.
3: Pemahaman bahwa ya. Bang Pare-Pare kota jasa dan niaga.
0: Iya, ya. Makanya. Namo aga matande tulinna.
2: Jadi ada penjual jasa.
0: Anggara 50 memang jadi 70 Pare-Pare.
2: Iya, ada penjual jasa.
0: Negara duit tapi kamu ketabungannya.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Karena teman-teman sudah banyak berminat mengikuti RBP ini ya.
2: Terkait
3: ini yang galung ini galung tadi.
2: Oh iya, iya, iya.
3: Sudah beberapa pendapat termasuk Pak Ahmad ya.
0: Bang One, saya potong dulu Bang One. Ini langsung dari Pertamina. Untuk bensin eceran bukan bagian dari rantai distribusi Pertamina, Bang. Distribusi dan pengawasan Pertamina hanya sampai di SPBU.
3: Oh, ya. Begitu.
0: Iya.
3: Oh, berarti tetapi ini Pertamina melepaskan dengan kata lain SPBU yang punya tanggung jawab begitu.
2: Iya, kan ada aturannya juga SPBU itu harus menjual bagaimana? Bagaimana cara penerapannya, ya. Menjualnya kemana, bagaimana aturannya, semua sebenarnya ya. Ada aturannya Bang One. Pasti ada aturannya.
3: Aturannya itu benar-benar, ini adalah
2: Pak Mama,
3: kayak di daerah Pulau Wali itu,
2: ya.
3: Ada SPBU di situ habis, enak itu beli,
2: ya.
3: Tapi begitu keluar, enak pecicil ke otowe, ada mi penjual botolan.
2: Oh, berarti jadi, dia berarti merangkap itu. Merangkap itu Bang One. Dia jual bensin juga, jual jasa juga. Ya.
3: Jadi berpikirannya Bang One begini.
2: Iya.
3: Detuan istilah tanda kutip ya. Baku anu dengan
0: SPBU. Baku anu.
3: Ya kok gak bensin waktu, lebih menasih jelege, dua jelege.
2: Bisa jadi.
0: Bisa
2: iya bisa tidak tergantung dengan kecerdikannya. Iya.
3: Semua bisnis begini.
2: Sama
3: dengan secerita itu mengenai minyak kita.
2: Iya.
3: Yang bekerja sama dengan Bulog kan?
2: Iya, iya, iya.
3: Sama itu juga. Ini yang semua sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Gas juga.
2: Mm-hmm.
3: Bisa saja pangkalan dengan kata lain begitu mobil turun capu gas
2: ya. Iya, iya,
3: iya. Tapi kong ke keluarga nak poro alih keluarga nak baru seliwon.
2: Iya.
3: Jadi semua ini
2: memungkinkan
3: untuk mencari biasa ya.
2: Iya.
3: Biasa dan rezeki di Pare-Pare.
2: Tergantung strategi dan kemujuran kita. Iya.
3: Tergantung cara kita, strategi kita, dan kemudian.
2: Iya.
3: Tapi menurut

0: Mudah-mudahan ini kita menanyakan ke Ustaz ini kan mudah-mudahan amalnya ke depan ya.
1: Iya.
0: Karena kita ini kan namanya mencari rezeki pasti ditamakan istilahnya apa paridali itu ada tiga huruf yang
1: diutamakan.
0: Ya. A-N-U ya.
1: Iya. Tapi kan
0: itu amal. N-amal.
1: Iya.
0: Baru U-nya itu uang.
1: Tapi kan ada jurus yang gitu Bang One kalau kita mau begitu. Ya Tuhan, toh saya tahu ini barang ilegal dan ini salah. Dan ini salah, tapi demi kehidupan keluarga saya akan lakukan. Jika kau tidak izinkan, gagalkanlah rencana saya. Itu ya. Itu saya dipakai.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Impun Pak Dewang.
1: Iya, apa boleh buat kan sekarang memang zaman perang ini. Dalam kondisi perang begini apapun bisa dilakukan selama hal itu bisa menyelamatkan kita dan tidak merugikan orang.
2: Komisi 1 Jol, terima komisi 1.
1: Iya, silakan.
2: Iya, silakan Pak Haji.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Ruah.
1: Ya, siap
2: ada. Bensinnya galung. Penting pertama kolong bensinnya Pak Haji.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Dan informasi Pak Ahmad tadi padahal ternyata tidak semua galon naik harganya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
3: Jadi kalau saya nih, kelompok menentukan nilai dan harga.
1: Iya.
3: Kita bisa bergejolak di daerah kan?
1: Iya.
3: Jadi kita pemerintah. Bagusnya difasilitasi perdagangan, lingkungan hidup.
1: Iya.
3: Kemudian bagian hukum. Mau cari supaya ada solusinya.
1: Ada solusinya.
3: Ada juga yang memang menjual galon dengan kualitas RO yang tinggi kan?
1: Iya, RO tinggi. Ada yang
3: memang kan tidak itu terbatas bagi yang menggunakannya.
1: Iya.
3: Sejarah begitu, jadi kehadiran pemerintah atau DPRD di dalamnya penting untuk menentukan ini.
1: Tapi memungkinkan ya, tidak ini kalau, memungkinkan cukup, tidak ya hearingnya memungkinkan ya
3: lagi di komisi 3.
1: Ya berarti RDP ini memungkinkan
3: sedikit,
1: ya silakan
3: dengan penyampaian Pak Ahmad tadi bahwa di tenaga kerja itu ada jaminan kesehatan itu tidak ada. Jadi, yang ada program di tenaga kerja itu jaminan kecelakaan kerja,
1: ya.
3: Jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Saya tahu persis ini karena saya lama di perusahaan 22 tahun.
1: Iya.
3: Saya juga pernah ketua K3 Sulawesi Selatan.
1: Iya.
3: Serikat pekerja, bukan.
1: Iya.
3: K3.
1: Bahkan pernah menjadi pengurus PDAM. Pernah jadi karyawan PDAM juga.
3: Ya pernah jadi karyawan PDAM dan pernah membawai SPC-nya Inko.
1: Iya. Luar biasa
3: pengalaman. Perusahaan terbesar waktu itu.
1: Iya.
3: Saya ketua forum K3 waktu itu. Jadi kalau umpamanya di tenaga kerja ada yang sakit, maka dia ditanggung melalui jaminan kecelakaan kerjanya.
1: Karena
3: semua dampak yang terjadi pekerja, mulai dari dia bangun sampai dia tidur kembali, itu ditanggung dengan jaminan kecelakaan kerja.
1: Yeah, yeah.

0: diwajibkan jaminan kesehatan itu kepada penerima upah.
1: Iya, iya, iya.
0: Seperti kami di DPRD, kami kebetulan saya gaji bujangan, ada ditanggung istri.
1: Karena
0: ditanggung istri sudah dibayar jaminan kesehatan di sana. Saya masuk juga di sini jaminan kecelakaan, jaminan BPJS tenaga kerja.
1: Iya.
0: Itu wajib juga kesehatannya.
1: Oh.
0: Jadi karena harus memberi kerja penerima upah.
1: Iya.
0: Karena kami pertanyakan itu karena kok dobol-dobol begini, tapi ya jawabannya karena regulasi.
1: Iya.
0: Tapi itu perlu perbaikan lah, jangan sampai nanti terjadi dobol-dobol.
1: Itu dia, iya.
0: Perlu juga diperbaiki, jadi pemerintah pusat juga harus memperhatikan.
1: Betul, iya.
0: Nah, terkait dengan PDAM, tadi ada Pak Adi Mulyadi menyampaikan bahwa ada program PDAM nanti rencana langsung minum.
1: Disurvei dulu itu alatnya.
0: Saya sampaikan bahwa luar biasa program itu, tapi kalau untuk di Parepare saya kira berat.
1: Iya. Yeah.
0: Karena untuk langsung minum dari keran harus mengganti semua jaringan pipa yang
1: ada. Nah, itu. Menurut pengalaman Pak Dewan, ada tidak memang alat begitu yang dipasang saja di keran kemudian airnya bisa langsung minum? Ada.
2: Bisa. Cuma persoalan.
0: Ada tapi itu berlaku pada zona SAM. Zona air minum. Apa namanya istilahnya SAM, zona air minum, maksudnya di PDAM itu ada istilahnya SAM, S-A-M-T. Istilah tersingkatannya P itu apa karena sudah lama.
1: Biasanya
0: di dekat dari lokasi pengolahan air PDAM, tapi jaringannya semua itu stainless.
2: Stainless atau HDPE.
1: Maksudnya pH-nya terukur begitu ya, pH. pH-nya yang terukur.
0: Jadi kalau di Parepare ini dengan tipe yang macam-macam, ada yang git itu besi, ada juga HDPE, ada juga yang dari kayak tiang listrik itu, yang kayak apa tiang listrik itu, besi. Ada juga, jadi apalagi tingkat korosif atau tingkat kebocoran yang ada di itu tinggi sekali. Jadi kalau ada alat dipasang di keran, sudah dijamin tidak dari produksi air dari PDAM sampai ke pipa sebelum masuk ke rumah,
1: itu sudah
0: tidak kotor atau sudah bersih. Kan belum dijamin.
1: Palopo
0: saja yang saya tempati 22 tahun, kalau di lokasi kantor kami itu bisa langsung minum. Bisa langsung minum. Jadi dari keran boleh minum karena kami sudah jaminkan dengan kondisi pipa yang ada. Pipa yang ada. Nah, di Parepare ini jumlah pipa yang dibentangkan itu
2: 2 kali.

0: di jalan itu.
1: Yeah,
0: karena sudah tertutup, maka bocor yang sedikit itu akan muncul lagi bocor yang lebih besar.
1: Iya.
0: Harus mengganti seluruh dengan investasi. Kalau saya hitung-hitung itu kurang lebih 300 miliar.
2: Wih.
0: Kalau mau mengganti seluruh jaringan TV yang ada.
1: Iya.
3: Kalau wacana itu kemarin Pak
0: 500 miliar.
3: Pak Dewan, wacana minum di langsung itu kemarin sudah ada sebenarnya 2018.
0: Pak Andi itu pada zona SAM.
3: Pak Andi Firdaus dulu.
0: Zona air minum prima.
1: Prima.
3: Dia targetkan di 2023.
0: Dari instalasi pengolahan air yang dijamin kualitas airnya, kemudian dipasangkan pipa HDPE yang plus yang karet itu,
1: tidak akan
0: mungkin korosif, ataukah dengan pipa stainless.
1: Ditarik
0: bentangannya ke salah satu perumahan yang terdekat dari situ, paling tidak 100 meter lah atau 50 meter. Maka dijadikanlah zona itu zona SAM, zona air minum prima. Itu ada di Palopo, itu ada. Karena kami jaminkan bahwa dari pipa instalasi pengolahan air ke lokasi perumahan itu kami jamin. Kami bisa menjamin kalau lokasi itu berada 5 km dari kantor, kami tidak bisa jamin karena akan melalui jaringan pipa yang umur ekonomisnya sudah 30, yang korosifnya sudah luar biasa.
1: Pak Dewan, ini perlu
0: karena ada kebocoran di samping air masuk, bisa juga kotoran masuk ke dalam pipa.
1: Iya. Pak Dewan, perlu penegasan kembali nih Pak Dewan, apakah air itu aturannya masih menjadi kewajiban pemerintah dan hak dasar masyarakat?
0: Kalau pelayanannya kan sifatnya sosial, tapi masih kewajiban. Jadi kewajiban itu melekat sama lembaganya, PIN-nya.
1: Iya.
0: Karena kan tidak mungkin semua urusan pemerintah itu diambil alih oleh pemerintah, maka dibentuklah badan-badan atau lembaga-lembaga seperti di bidang air minum, maka dibentuklah PDAM.
1: PDAM
0: itu dalam melaksanakan pelayanannya harus merujuk sama aturan-aturan yang ada. Jadi seperti Permenkes 492 tentang tingkat kekeruan air. Jadi harus dipedomani PDAM itu.
1: Permenkes
0: 492 kalau tidak salah. Jadi tentang kualitas air yang ada di PDAM. Jadi berapa kualitas yang harus diukur di melalui sumber ke IPA, tidak boleh disalurkan sebenarnya kalau tidak mencapai ukurannya ke masyarakat.
1: Karena masyarakat
0: bisa mengkomplain itu dan bisa kita disomasi.
1: Kita dituntut
0: miliaran itu kalau ada masyarakat yang merasa sakit akibat dari pengolahan air PDAM yang tidak terjamin dari permenkes itu tadi.
1: Itu
0: luar biasa.
1: Makanya
0: di PDAM itu harus melalui pengolahan semua, jadi tidak boleh ada air dari sumber langsung menuju ke pelanggan. Sekarang ini kan banyak instalasi sumber air yang air dalam
1: langsung kita
0: langsung diisap, langsung dialirkan ke pipa-pipa untuk ke rumah-rumah warga
1: tanpa aerasi.
0: Kita belum menjamin apakah sudah bebas dari E. coli, bebas dari zat besinya, bebas dari zat kapurnya, dan bebas dari zat-zat yang lainnya.
1: Apakah
0: bisa dijamin? Nah, kalau umpamanya tidak dijamin, tidak diperiksa, ada masyarakat yang terkena dampak akibat daripada itu, bisa saja dikomplain.
1: Begitu.
0: Haruslah. PDAM ke depan ini harus berbenah dulu secara internal
1: dari
0: instalasi pengolahan sumber dayanya, kemudian sumber-sumber daya keuangannya. Nanti setelah dia berdaya di dalam, baru dia bisa memperbaiki daya saingnya yang ada di luar.
1: Kalau
0: sudah daya saingnya di luar sudah bagus, di dalam juga sudah bagus, dia baru bisa ekspansi keluar. Kalau PDAM.
3: Oke.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Dewan.
3: Ada info kegiatan hari ini Dewan, Pak Haji?
0: Iya, ada di Komisi 2. Rapat dengar pendapat terkait dengan SPB. SPB jam 10 ini. Jadi kalau mesra boleh datang silakan.
1: Baik, siap.
0: Komisi 2 tapi di ruang paripurna.
1: Akan
0: ada banyak peserta.
1: Baik.
0: Kemudian Komisi 1 kemarin kami menerima beberapa dua aduan terkait dengan perselisihan objek tanah. Kami sudah jadwalkan di hari Senin depan.
1: Kemudian
0: di Komisi
3: 3
0: akan ada juga surat masuk terkait dengan galon. Komisi 2 juga ada surat terkait dengan perselisihan tenaga kerja. Jadi senantiasa berkoordinasi dengan DPR sekretariat untuk bisa melihat aktivitas di DPRD yang terjadi. Saya bisa memberikan informasi kepada kita semua yang warga kita di Kota Parepare.
3: Ya,

0: Iya, makasih.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Iya. Baik.
2: Makasih.
1: Makasih. Siap, siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertugas.
0: Iya. Berapa jual di sini?
1: Bah.
0: Temanku ini, temanku.
1: Boleh, silakan.
0: Saudaraku. Sebatang kemak dapat sampaikan.
1: Silakan. Ya.
0: Ya, silakan Pak Dewan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana penerimaan murid baru?
3: Suasana penerimaan baru ini ya, semenjak kemarin sampai sekarang.
1: Iya.
3: Keluhan sudah bertubi-tubi masuk.
1: Iya di. Iya di. Apa kira-kira penyebabnya itu Pak Dewan setiap ya, tahun? Iya, setiap tahun terjadi polemik.
3: Ya, makanya ini hari Komisi 2 menjadwalkan memanggil kembali pihak terkait dengan SPMB.
1: Iya.
3: Jadi kalau dengan aplikasi begini juga lagi nih masalah baru.
1: Iya, Pak Dewan siap.
3: Kebetulan orang tuanya dulu orang ujung KTP dan kakaknya tapi ujung
1: ya
3: dia beli perumahan subsidi BTN lah di daerah Bacukiki karena identitas alamatnya belum berpindah, tapi dia sudah berpindah rumah karena sudah beli. Nah, sih juga tak masalahnya, jadi tidak lulus si sekolah di mana rumahnya.
1: Dengan
3: sekolah.
1: Agak kaku berarti ini.
3: Mau nak kasih pindah alamat identitasnya.
1: Iya.
3: Itu kan aturannya minimal 1 tahun.
1: Usianya.
3: Jadi pihak sekolah SMP juga ternyata banyak juga orang tidak memahami tentang lokasi, jadi dia mendaftar hanya satu sekolah. Tiba-tiba tidak lulus di situ.
1: Aduh, kenapa jadi, tambah ribet ini?
3: Jadi kalau solusinya nanti ini mudah-mudahan dinas pendidikan, karena yang bertugas sebagai bertanggung jawab untuk dalam SPB itu masing-masing sekolah, Pak Omar.
1: Iya. Betul,
3: betul. Masing sekolah tapi tetap diakomodir oleh dinas pendidikan.
1: Iya.
3: Kami di Komisi 2. Bang selalu bingung, makanya dulu saya bilang karena saya juga akan memberikan contoh kepada saudara-saudara kita bahwa sekolah yang dekat dari rumah mungkin tidak ada baik juga daya saingnya, cuma terkadang muncul
1: anak-anak
3: SMP ini jago, SD ini bagus sih. Olehnya itu saya sampaikan ke dinas pendidikan perbedaan fasilitas yang ada. Juga kami di akhir tahun dulu banyak sekolah-sekolah kami yang kunjung itu memang perlu renovasi karena memang banyak sekolah yang sudah membahayakan sebenarnya.
1: Siapa
3: tahu dalam proses belajar mengajar tiba-tiba runtuh itu palkonnya.
1: Iya.
3: Mungkin

0: Oleh karena itu kita bebankan ke pemerintah untuk segera melakukan renovasi bangunan agar semua pandangan mata sama. Setiap sekolah. Kemudian tentunya peralatan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler.
1: Fasilitas yang sama.
0: Fasilitas yang sama. Saya rasa kalau dari segi tenaga pendidik semua sama.
1: Sama.
0: Sampaikan kepada anak saya, kepada keluarga saya, kalau ada sekolah cuma siswanya gimana, di situ kok masuk?
1: Iya. Lebih mudah malah.
0: Karena kenapa?
1: Lebih tenang.
0: Kemudian ibunya juga, ibu guru, bapak gurunya yang mengajar juga
1: fokus,
0: lebih fokus. Anak.
1: Iya.
0: Begitu, Pak.
1: Betul. Iya.
0: Kalau sekarang kan satu rombol 28. Satu rombol 28 siswa. Sebenarnya kalau ada sekolah yang cuma 10 atau 15 itu lebih penting.
1: Iya, lebih.
0: Agar gurunya juga lebih fokus kepada sedikit anak-anak.
1: Lebih efektif ya. Iya.
0: Efektif penerimanya anak-anak, tidak saling mengganggu pastinya. Mungkin di dalam ruangan satu tempat dulu satu orang, pasti jaraknya berjauhan.
1: Mengaturnya juga lebih gampang. Iya.
0: Lebih gampang. Cuma ketika ibu guru, bapak guru memberikan penjelasan, pasti mereka anak-anak juga fokus karena
1: Cuma persoalannya Pak Dewan, dana bosnya berkurang katanya. Kalau sedikit siswanya.
0: Ya itu dia, mungkin juga guru sertifikasi.
1: Iya.
0: Ini kan semua harus di

0: NDP ini hari jam 10 kayak jam 11 gitu undangannya.
1: Oh,
0: cuma saya saya lagi menjalani bimtek Partai PKS.
1: Oh.
0: Jadi saya tidak sempat mengikuti SDP-nya.
1: Karena
0: kami lagi di Makassar untuk mengikuti bimtek partai.
1: Iya.
0: Dan ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai kader partai.
1: Iya, iya.
2: Oke.
1: Sukses, Pak. Sukses.
2: Sukses Pak Dewan.
1: Sukses Pak Dewan. Iya, kami doakan sukses. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun beliau lagi bintek di Makassar, tapi tetap dengan tugas kewajibannya memberikan jawaban, memberikan pandangan informasi terkait dengan kondisi kekinian persoalan penerimaan murid baru.
2: Iya.
1: Kok yang bisa dibijaksanai tidak bisa dibijaksanai, Pak?
2: Iya.
1: Yang tidak boleh dibijaksanai kok dibijaksanai?
2: Iya. Pesan terakhir saya, Pak Mamang.
1: Apa itu?
2: Pada seluruh pendengar
1: potong
2: yang mendengarkan baik melalui Facebook atau streaming atau radio. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kalimat-kalimat pujian yang kita lantunkan insyaallah akan memberikan jalan yang termudah bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, perbanyaklah mensyukuri nikmatnya Allah dan perbanyaklah membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa salawat kita insyaallah kita layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang suatu ketika tidak ada yang layak untuk memberikan syafaat di luar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca doa-doa salawat itu, semoga kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka-angka nama dukung mana matu tawih pemula Nabiullah Adam alaihi salam, lalu kemudian anak cucunya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, lalu kemudian ketika itu Rasulullah akan memberikan syafaat. Mungkin kita bertanya, maka ada kira-kira siaga igana tahu meluk lulung yang yaro syafaat na nabita, dan siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan syafaat itu. Boleh jadi ada orang yang datang untuk memperkenalkan diri di hadapan baginda Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenali orang itu. Tapi ada orang yang boleh jadi tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah, tapi Rasulullah sangat tahu bahwa itu adalah umatnya, itu adalah orang-orang yang layak untuk diberikan syafaat kepadanya. Maka salah satu orang yang sangat dikenali oleh baginda Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab nirampewi aku ritujun nasiti hadise, maka dah ya rupuang Allah Ta'ala menugaskan malaikat yang berkeliling. Malaikat ini kerjanya hanya berkeliling. Ritung ketung ke engkatu membaca dua-dua salawat, maka malaikat ini melaporkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna pulanan abni pulan majepunna iyanu anak na iyanu anak burane na iyariga anak makunrein na iyanu yusallimuka, dia bersalam kepadamu dan dia bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah menjawab salam kita dan menjawab salawat-salawat kita, doa-doa salawat kita. Makanya ada orang yang tidak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah,
tapi orang itu sangat dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaba abar kekena dua-dua salawatna. Maka melalui pengajian ini kembali saya mempertegas bahwa perbanyaklah membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya angka dua-dua urang pengeki dari tujunna suratul qasas, yang dari itu dua-duanna pengulutan Nabiullah Musa alaihissalam, Rabbi inni zulamtu nafsi faghfir li faghfar lahu innahu huwal ghafur rahim. Yaru dua-duanna milutubai aku puang Allah Ta'ala pada-pada ia urang-urang pengeki nasabah tiba-tiba dia memukul dan meninju pengikutnya Firaun yang bersuku Kiptia, tiba-tiba mati biru pakacuina Firaun. Maka Nabiullah Musa alaihi salam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang digunakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, maka doa ini ternyata adalah pengakuan bahwa orang yang melakukan kesalahan itu telah menganiaya dirinya sendiri. Nabiullah Yunus alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah juga dalam hampir maknanya sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzolimin, pagangkanna yada pengitumi dosana aku puang Allah Ta'ala nasabak nasaliwi umma'na. Ketika Nabiullah Yunus alaihi salam mendakwai kaumnya, yaru kaumna di namilu maringkalinga, di namilu maringkalinga pagangkanna isaliwi aku pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disinilah para nabi. Nabi itu maksum billah diparakaiwi, diparakai langsung aku puang Allah Ta'ala. Itu ketung kesalahan-kesalahan Nabi Gaw, maka langsung Allah memberikan teguran kepada para nabi. Nah, Nabiullah Yunus alaihi salam nasabah diparakaiwi aku puang Allah Ta'ala. Pada akhirnya yang kalingawi kisana makada Nabiullah Yunus alaihi salam yamai aku baliwi, ditelang oleh ikan dan dibawa sampai ke dasar laut yang paling dalam di nakadabi cahaya mata sui, di tempat yang paling dalam. Maka disitulah Nabiullah Yunus alaihi salam mendengarkan suara-suara tasbih dari makhluk-makhluk yang ada di laut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagangkan iru dua-dua doa yang digunakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam di samping sebagai kalimatut thayyibah la ilaha illa anta, lalu kemudian kalimatut tasbih, kalimat tasabbih subhanaka, lalu kemudian inni kuntu minazzalimin, itu adalah kalimatul istighfar, kalimat-kalimat berlaudah pengakuan Allah Ta'ala. Telu napunai yewi dua-duangi kalimatu tayyibah, ya kalimatu tayyibah, maka dagi tahlili wadimutu maka da tahlili la ilaha illa anta, lalu kemudian subhanaka tasabih, lalu kemudian inni kuntu minal zalimin, adalah doa-doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mai aku baliwi marilin laudapengi pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam dengan menggunakan ini, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ya dapengi kesalahan-kesalahan aku puang Allah Ta'ala, lalu kemudian dimuntahkan oleh ikan dan dia hidup dalam keadaan hidup, ya dia mati. Layaknya pas salamah ya kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah sehatnya doa-doa yang mengakui kesalahan-kesalahan kita sebagai orang-orang yang melakukan aniaya.
terhadap diri sendiri. Nabiullah Adam alaihissalam

juga menggunakan doa ini dengan pengakuan bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, ya, melakukan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illan taghfir lana, nariku di tada pengekak kasih, di tada pengekak. Wa tarhamna ditutam masingi kaifu, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Betapa menyesalnya Nabi Adam. Nah, sampai yuruh pengulutan Nabiullah Adam diposisikan oleh Allah di dalam surga, lalu kemudian dipertemukan langsung dengan Allah. Allah sendiri yang mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah anjalalu nasim muadperwi pungi, ya, anjalalu muadperwi pungi, bukan hanya mendekati tapi justru memakan buahnya, ya, justru memakan buahnya. Betapa besar kesalahan itu. Nah, sebab ini terus terang Allah Subhanahu wa taala melarang kita, tapi dito nang kata si ululung si bawang Allah taala, ya, Rasulullah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita melalui hadis. Dito nang kata si ululung si bawa nabita, ya, bayangkan gitu. Kalau kita ini melakukan kesalahan wedding jaji, maka ditawi malumulumumu yeru ia dapeng kubung Allah Ta'ala. Tapi bangsa-bangsa na pengulut Nabiullah Adam alaihissalam sudah bermakrifah kepada Allah, pura wisirung tu kubung Allah Ta'ala, bahkan pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, lalu kemudian ternyata masih melakukan kesalahan. Matana yeru agak-agak ya dapengi, tapi abarakakenna yaru dua-duanna, Rabbana zalamna ampusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ubi solati, ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah doa-doa iya sitinajai ubaca ritujunna sempajiku. Maka Rasulullah mengatakan, maka di nabita, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman firli fainnahu la yakbiru zunuba illa anta. Allahumma inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, inni zolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, zulman kathira, dengan bentuk aniaya yang begitu banyak, pagfirli, takda pengekak kasih dosa-dosaku. Nasabak majepunna digaga mada pengiwi dosa-dosa saliun na idimi ipuang. Jadi ini doa juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ada yang membaca doa ini, nasabah kuisapai aku bui dalam tuntunan solat deirun tu ye dua-duangi. Isapai aku kita-kita pikir deitu irun tu i makadaki gitu jun na ibaca. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan maka da yiwi dua-duangi wedingi ibaca imun rinna bacaan pada saat ketika kita berdiri dari rukuk kita, imun rinna Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil wal ardu wa mil masjid wa misa ibad, napa ibaca yiwi dua-duangi. Ada yang mengatakan begitu. Ibnu Qudamah juga menyebutkan maka ada yi dua-duangnya buat dingi baca indah duburis sholat

0: Tania makadai monrinna berselengi, tapi duburis sholah yang dimaksud di situ sebelum mengucapkan salam. Jadi di situ ada yang membaca memohon perlindungan supaya diberikan keselamatan dari fitnah dajjal, lalu kemudian ada juga yang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga yang membaca doa Rabbana Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi ada juga yang membaca doa itu. Nah, jadi ini di bawah kegi mil utapake na sebab yeru naramping ki tu panritada. Jadi doa yang paling dahsyat ketika kita memohon ampun kepada Allah adalah doa ketika kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang zalim, ya, orang yang zalim terhadap diri kita sendiri, ya. Kenapa dikatakan nasabah anu dina setinaja ipigau na ipigau igau bawangi wia liwi, mungkin bisa saya berikan berikan satu perumpamaan kongka kedu-kedu salah ipigau kira-kira meraga iru atia ilala. Bagaimana perasaan hati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya, wedingi janji yeru parintana otai maka depigawi, tapi parintana ati di nama kuruh, ya, parintana ati di nama pakuruh, tapi dingi ati maka depigawi salah je ipigau, tapi yeru otai mak parinta maka depigau yeru, tapi hati mengatakan jangan lakukan itu. Sebab yeru otai ya maderi anu salah napatung, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang al-mufsid, orang-orang yang melakukan pengrusakan, ya. Jadi kita melihat di sini termasuk doanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh kaum Fir'aun, maka di bakharja minha khaiban yatarakhabu qala rabbi najini minal qawmi zalimin. Jadi ilallun dinasib pengulutan Nabiullah Musa alaihissalam sampai lari ke Madian, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, rabbi najini minal qawmi zalimin, ipun tapas salamak kakasih pole aku kelompok nah tau ungkai tulup pigau iru gau bawangi. Jadi saya membaca beberapa referensi kitab tafsir najimin al-qumi zalimin abarakakin naji dua-dua ini betul nailulung yaro pangulutan Nabiullah Musa di nagaga parulina maka da'aga naji di ngubigaw naji leluka tanya tu biasa yang mengejar saya ini adalah Fir'aun, ya. Fir'aun itu adalah raja yang sangat aniaya, raja yang sewena-wena digagawa di maturi agi-agi napau iru kejadian itu Fir'aun kehebatannya. Bahkan Fir'aun itu bisa membangun peradaban yang begitu besar, peradaban piramida yang dibangun itu luar biasa, ya, sampai peninggalan-peninggalannya sekarang masih bisa kita menyaksikan piramida Fir'aun. Fir'aun itu peradaban, membangun peradaban manusia yang begitu hebat, cuma dia sombong, takaburi, zalim, agi-agi na elok nabigau. Dan satu lagi keistimewaannya Fir'aun, dia nang kena malasa. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diperhadapkan dengan orang yang sangat hebat sekali, ya, orang yang kuat, orang yang aniaya, orang yang kaya, orang yang kekuasaannya luar biasa, bahkan betapa yakinnya terhadap dirinya Fir'aun ini sampai-sampai dia sangat yakin dan mengakui dirinya ana rabbukumul a'la, ya ana nasib wamu, Tuhan yang maha tinggi, ya nasitinaja nasibmu sumpah. Itu Fir'aun itu, ya, ya ana nasibmu sumpah. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Jadi hati-hati ki Yakamai makadagi nama sila deka puang alatana mega warabaraku di tu panang kana kena kalasa angka rumai nasing yang
1: masih
0: banyak malasa putui hati-hati ki ya Fir'aun itu bukan standar ya kan makadagi ku masempanya di tu di nama malasa lasa ku manu ni nasa tu masih deka di nama malasa hati-hati ki ya hati-hati ki ya kan salah paham ki Fir'aun itu nak pun di mana ni kekuasaan di

Maka dari impuan depo untuk beri, silakan diuji. Ya, binatang-binatang peliharaannya sakit semua mati. Binatang peliharaannya ada sama magalak dan masih dekat mati. Itu temutui mabideci. Diuji lagi dengan penyakit. Ya, sampai disebutkan bahwa tinggal matanya dengan hatinya yang tidak berulat. Sama magi bi yirumatai. Matai yang napake makita yirumatai yang napake marampe-rampe kubuang Allah Ta'ala. Ya, ujiannya itu cukup berat. Sampai istrinya mengatakan badannya sudah mengeluarkan bau busuk. Isalewi ku benena. Isalewi ku benena. Benena tidak sabar ya, tidak mampu bersabar untuk merawat suaminya. Pengulutan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nasalewi lakkena. Lalu kemudian istrinya pernah membujuk surona puang Allah Ta'ala. Doa-doamu itu sangat diterima oleh Allah. Agita ilmu dah terima puang Allah Ta'ala. Ariluki ku puang Allah Ta'ala ja kamawi nariki aja penyepangan. Semoga kita diberikan kesehatan. Agar nasib penghulu Tanabiullah Ayyub di panasitina aja mariluki ku puang Allah Ta'ala supaya saya disembuhkan dari penyakit saya. Iwila saku nafis yaga itana. Sementara saya diberikan kesehatan oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang sekali. Kenapa saya hanya diuji hanya sekian, lalu kemudian saya tidak mampu bersabar? Ini nilu marilu. Parinta bagiya gege pagangkana marilu duangi pangulutan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Parinta poli pagupuangi. Coba bayangkan itu betapa malunya meminta kepada Allah. Ko ini napa ka pangujian-ujian cek de tetit ni matai marilu duang. Ya, kalau Nabi Ayyub ini sangat bersabar sekali. Ya. Jadi pada saat Nabiullah Musa alaihissalam ini memohon kepada Allah, memohon perlindungan supaya diselamatkan dari kaum yang zalim itu, kaum yang suka merusak itu, Nabi Musa terus berjalan. Yuk kami. Tapi di sini makedatinya ke Jemilo juga. Ternyata dalam perjalanannya itu Nabi Musa tidak membawa apa-apa. Yang ada hanya pakaian yang melekat pada dirinya. Di natiwi, Andre-Andre di natiwi agak. Yuk ke malalem, matur padang pasir dilewati. Ya, tapi sepertinya perjalanannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diarahkan sampai beliau sampai ke Madian. Jadi tujuannya ke Madian, tapi dia ini sengi lalengi, maka dah gigi ulah. Tapi malalem matur, puang Allah Ta'ala jadi loreng ya roh lalengi. Jadi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Pada mutu yeru pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Waktu nalabu yeru linoe, labu yeru linoe, yelopihe. Niga kira-kira pakido yeru lopihe. Ya, siapa yang mengatur perjalanannya ini perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam? Ya, bismillahi majraha, makanya bismillahi majraha. Wang Allah Ta'ala majeraha pancaji binaseng yeru lubi majeraha lulu yeru lubi nasabak elu nak wang Allah Ta'ala. Ya, jadi luar biasa ini maknanya. Ini juga doa ini sampai ketika kita pikir-pikir ini ibarat yelubi di napaki di wang Allah Ta'ala jaga gaya tak balik yeru lubi sebab bumbangnya luar biasa. Ya, bayangkan di kolabu di Linoi, jangan teman kena labu Linoi. Aku nak bawa saliva tasi, kau boleh bumbangi. Upan na miring ya rolopi, tak balik ni lopi, tak balik ni lopi. Ya, yang tak boleh sampingi aku bumbangi tak balik ni rolopi. Tapi karena Allah yang menggerakkan, seperti dalam doa. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim, maka yang menggerakkan perahu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natupu yarubumbangi

atuk piyaro bombang. Eh, makanya di yang bak boleh samping ikut bombangnya, tapi natuk piyaro bombangnya. Allah yang menggerakkan. Maka disitulah makna tawakal, ya. Tawakalengi aku diru betul-betuan ni yeru tawakalengi pada pada ni ye tawakalenna pangulutan Nabiullah Musa alaihi salam ketika memohon tapas salamah lalu ke ibu boleh aku tahu tulu mak gau bawangi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di sekeliling kita doa ini kita bawa dalam konteks sekarang, konteks kekinian? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang suka menganiaya? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang zalim? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang mau merusak? Ternyata makukui namu maragi gelukna geluk na yeru atau tuangnya tetei angka tau tul meluk maka bawah tetei angka tau meluk maka solat, ya. Maka saya mempelajari di dalam beberapa ayat yang terkait dengan pembahagian-pembahagian orang yang suka merusak itu. Yang pertama adalah al-fasadul aqidah, ada yang merusak keyakinan. Jadi yeru maka solangi emak darupa-darupangi nasib nomor sidin dan nasib, yaitu orang yang ada di sekeliling kita yang zalim itu adalah orang yang merusak akidah, al-fasadul akidah maka solangi, ya. Jadi banyak orang yang mau merusak akidah. Jadi mudah-mudahan nasabah barak kekena ye dua-dua ta ipakabih lagi boleh aku rubah sama-sama tahu napunya maka solang akidah, ya. Seperti apa gambarannya di dalam Al-Quran, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka aminu tepat laluki kama amanan nas, bagaimana berimannya manusia, maka mereka menjawab qalu anu'minu kama amana subha, apakah kami ini beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Jadi tanda-tandanya yaitu tumiloi maka solat, kalau diajak untuk kebaikan, diajak untuk beriman, samanna lebih mega pacarita, nah, ya, ibadahnya dicengen Isamanna lebih baik pepakutan anak, ya. Anu minu kama amana subha, apakah kami ini harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Jadi yei megalak dek makukui tambah matan ribak disengen natawi, tambah maigana baca, tambah malampe tuwi pakutan anak ketika kita ajak dia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini maka kui meiga bangsa-bangsa ini kui pak guru bisa mana lebih acaba, ya. Anu mana selesai anak na palici na palici salah ya rupahan na ya. Jadi ini sekarang tanda-tandanya ini sudah banyak ini. Bahkan ketika dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza qalu ila sayatinim qalu inna manahdu mustahziun, bahkan kadang-kadang katanya dia mengaku kepada kita maka dah ia tu buta peri, ia buta buta peri, nah ya dia kusirung tu isi bawana saya hanya memperolok-olok dia dinai singiru maka dah wajan maka dah wakacuiri wiyiru nata peri. Tapi agak nasib wang Allah Ta'ala, ya, ternyata mereka itu wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, ternyata mereka itu adalah
kelompok orang-orang yang suka merusak, merusak keyakinan, lalu kemudian merusak kepercayaan, ya, merusak keyakinan dan merusak kepercayaan orang lain. Nah, itu tanda-tandanya orang yang merusak, berarti dia itu adalah munafik, ya, munafik. Ya, maka selangi masalah keyakinan sebenarnya masuk dalam kategori munafik, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga al-fasadul akhlak, ya, orang-orang yang merusak tatanan etika, ampe-ampe, maka sulang yang ampe-ampe, ya. Wala tabhasun nasa asya'ahum wala tubsidu bil ardi ba'da islahiha, ya. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang lain, ya, mengurangi hak-hak orang lain. Wala tubsidu bil ardi ba'da islahiha, dan jangan sekali-kali kamu merusak di muka bumi ini setelah diperbaiki. Jadi makdai puang Allah Ta'ala, dunia ini tatanannya sudah diperbaiki, ditata dengan baik oleh para nabi. Lalu kemudian tapang kemana ki sulangi wiyaro tatanannya ampi-ampiwi, kita sudah diperbaiki, lalu kemudian kita datang untuk merusak itu. Yene kenawi kaum napangulut Nabiullah Lut alaihi salam, ditata akhlaknya, sudah ditata itu akhlaknya, tiba-tiba dia merubah tatanan itu, ya, ru ampi-ampiwi nasulangi wi maginangka nama puji wi aku pada badan naburani. Sekarang kita lihat juga, sekarang ini atas dasar alasan-alasan hak asasi manusia, ya, kami ini adalah kelompok terkecil, kelompok minoritas, hak-hak kami juga dilindungi, kami butuh perlindungan, dibuatlah organisasinya LGBT, wih bahayana, ya, organisasi yang puji pada badanna burane, puji pada badanna burane, alasan naga nasetaniya je iya pulu iye. Kami ini memang dari sananya lahir dengan karakter seperti itu, maka lindungilah hak-hak kami sebagai kelompok terkecil. Maka diibuang Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini ditata dengan baik. Angkan aturan-aturan, nah, ya rupura newi cocok nama pujiku bakun rayi enjo mopoji kepada badanmu burane. Nah, semuanya itu juga sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Ya. Kalau kita baca bagaimana itu kisahnya kaum Nabi Lut alaihi salam, maka dagawi itu nabudu di nama duba yerubacan lain. Luar biasa yerubacan lain. Ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kejadian-kejadian sekarang ini, sebab nauli tu apa mak kita mana ni matata, malu meiruntuk beritai makukui, bagaimana kerusakan-kerusakan itu, efek daripada kerusakan-kerusakan yang ada di alam, ya, seperti apa? Perlu dikapan pada lesehi. Ini Allah sudah sampaikan, maka doanya Nabi Musa ini, kembali saya menyampaikan, doanya Nabi Musa ini bagus sekali untuk kita baca. Mudah-mudahan apakah bila ki boleh aku risinin atau engkai milok kasulang, ya, kita dijauhkan dari orang-orang yang suka merusak. Ada kampung diazab oleh Allah, bukan berarti di kampung itu tidak ada orang yang beriman. Ada juga orang yang beriman dan turut merasakan ujian dan cobaan itu, padahal dia beriman, padahal dia beriman. Aga pasabarwi kedo-kedo na yero wonna tau engkai aku sekitarna yero tumatupai, ya, perbuatannya orang-orang yang hidup di sekitar orang-orang yang beriman itu, karena efeknya pasti seperti itu. Pongka makasulang
pasti ada dampaknya. Wong ka maka solang ada dampaknya, ada dampaknya. Niga pindah dingin, tania bawa maka daya untuk maka solangi. Tapi orang yang baik-baik pun tenang, terkena, terimbas atas keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatannya. Makanya perlu toki itu makampar-kampar, wong kanu salah dari titik bawah. Tapi sekarang ini modelnya ai maka ai taruh di dasar tania tu aduh kuana nai maku ananai maku di nawa di pengajari. Engkau tu kerja nak jatuh gagai ku kita itu bawa mi, ya. Semestinya kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada pengajian kita ini senantiasa diberikan keberkahan ya Allah. Dan surah Al-Qasas ayat 16 dan 17